0: namahu, apa nama ku? Zing diader, kuma namahu segede gedang. Kuma namahu, ibu nama teh. Zing diader, kuma namahu.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.